Kayu moy pun bosulai dula boja. Kangkano na ya pun de kangkano wai. Yumrat pun nadu.